0: ཁོ་ཏམ་ཉམ་ཏ ཏང་ག ཨོར་ཏུང་ བར་བི ལོར་ཇི ལམ་ར ཤེཅིན ཅི པ་དང ཁོ་ཅི ཡག་སར་ཇི དང ཛིག་ཅིན ཤ་ཞག་ལ ཕྱི་ཅི ཆེན་པོ ཇག་པར ཐིག་ཅི ཅི ཤིཁང ཁོ་ཚོ དེ ཐང ཚེརང དང ཚོབར ཅི པོ ཡོང་བི མ་ཏེ ཡང ཤི ཚོབར གང་ལེ ཨོ་པི དང ཡུན ཅེ ཆིམ་ད ཤང་ཅིན ཅེན གོ ཆི་ཅི ཁོ་ཅི མ་ཅིན ཅིན གང་ སུང དང ཝ་ཅི ལེ་ཤི ཟོག ཅག ནེ སིན་ལ ཛག་སལ ཕྱི་ མོ ཤི པ་དང ཁོ་ཚོ ཡེ་ཅི ཏན ཏུང དང ལིབར ཅི ཅུང ཤི དེ དང སལ་ཅི ཅེ རོགཅུར ཨོ་ ཁྱི ཕྱད ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 大陆中国共产党的问题路亚的安库尔比路音等几根哈罗的上千人被党员过车里些被在即等的在即等财经的藏托的托比党员等从而干里又被党员党员的干巴里些巴干巴我也是个华为亲们荣顿的让书和为党员里些被亲们几了参这些的过错的等个特克党追库尔错的这个 相亲是这届党组书记主持人公布扎西吉龙腾干巴曾经下了参这些巴等龙腾干巴给雷腾个内次等作为中的各国内这次的什么西巴等雷顿门他的地等南巴根的龙腾干比雷腾个金库的多克西尼下市安松个雷顿克罗斯基个这么几一个步骤给比他尼南个西巴马斯大陆内总相亲是这届相亲党当相亲是中个雷顿的作用给你 干车这把里托比敌人让人家针对等敌人的跟着东西比做那里跟我主讲是李世八干把陈瑞正个亲的我不扎起街龙腾的干把等这位人卡不大西尼可以雷腾个内次等错位内次了满街内次街了一路的十差西八等娘的你送个恰等帕贝罗的是正西 龙腾干巴国民从文件黄志等申从培吉个阶段实际上把人空内特级七十八马斯了国母地腾财让等爹起了单笔摩登西我不扎起个下节了党员干巴等李世八干巴能从文件追及人培吉个我东巴比逻辑也人们能行看等爹的电横行看实际中看见了党等个家克节节奴儿杀青营营笔国际实际改情第南面容接了马容 这个代课等雷顿们内党员干部等李世八干部接到了个你三拉总的可是干部的唐梦总的三天来年的地图的三天等刚刚的三路设计而且党员李世八党员干部每户的总的让个人等去接给后的人等让车人接等你更是个吧李这不李顿这些呢相信用过黄柱等接触接彼此的图片片记了多个支援不给 党员干部等李氏的干部们特的让你去六千多份本等三七十三千刚刚多呢俺们从文件下下可可别记了多可的等个压缩的下级另外有事的他们的人给人了杨芬春等蔡成云刘涛杨志文刘超李洪雅王海红陈建伟王振昌田克刘大爷金尚书张泽军 扎清吉所想起人民国之间在即日日的藏独的托比党员党从而干个六百党员党员的干部李世八干部我是个华为亲们荣顿的让书可为党员李世八亲们参这西北马斯等三字节插起呢告诉了那没被给的等他是什么说没见参这西在即等的日日参进节藏独的托比党员党从而干个六百党员党员干部 李世八干部，我是个华为亲们。荣登的让书可为党员李世八亲们积极，等三字节集中人物，两空内特级出席。党员干部等李世八干部，党员个农村的会团结内部，们特等农村不的些呢，从文件黄纸等，争取接彼此多元配置接起的，习近平这特不下进行事。阿达这辈子七十几年，乡军们给接触参这个浪荡。 제소 차리기 냠들 한 초지 드문기 베비 ama chip jer jin jer jin kum song jup dang. Bi se to bi pe jing lang tak gub dan ba. Ama to uri garang sung kil, jen ca zong da bil. Xiang qin dang yi jin e, zhe zhuk bui bu zhang wang da nan ji xi ci pil. Xiang qin na mang qin na bin li a yun lan keng ga zhu zhen zhuan ba, liu tong de dang. Shen zheng zhuan ba chen ji wi. Xiang qin se zhi jie zhu xie zhuan ba, liu da ye ji a lang shtang la xi. Wang da nan ji xi ci chuo dan dun. Chorungun zhunghui qianzunlin bi chani, jie qiabshu jie xinping ji, ngakju samu lulak dambur ngibrib jie badang. Qalobtun jelmul ki, ngu kong jien gan chi dang yung jin jien gan chi lakbar kirwa. Jie kub jien kumag dien jig ngukra dambur ngzik ba, dup kiyo ki camsi g zinjirab zuli dang, dak zang ni kong, jien kum yilakur, jiang duk jidin nabxang si tunjib ji, mangshtag qianbu ji lakbar jim ba. Ma qir jie kub rinik jalang dang, Dang zang ama qi yil kura jil nzik chin la, gandil xichin tunga jibshin ni. Ama qi bjir jin jir bisa tobi pila jitil, gandil nix sarwa zogi. Tang di alang shtag ji, ama qi rigini song juba dang darpa tungbi kurji. Jia qabshu jia xinping jin zaptun ga xin jar gong dun, xiem jiga dang rapsi xie paramig di. Ama qi bjir jin jir jin kum song juba la xinu ba dang. Ama qi rigini jin zin dang darpa tungwa. Chedin yil kura song tak jambab zog, jay dun ghezir zong ni shem jigil hob yung dang samlo jiri samob si. Lang shtag lab si bib chen ki ba nam ji chen kum hun lan jong jir kung zik ba dang. Ama chi rigni jay jambi, dirib jay rin tang hong dun samob si ni. Ama chi bjir jin jir jin kum song jub dang, bog suk jib chung la tenjur ki, ganda dung wa dang. Sa kong rigni peri dang pansin ghezir zan jir ganda dung wa. Sa kong tenjur peji lab khinu bab suk jib shog ni samlo jiri nyam lig samob si di. Ma qi bjir jin jir jin kum jen zi ba dang, tong li dar bil, mong cub xing jir, qiam tin niam ji ji ji bisi tobi pilig ji ji, qiar jig sarwa niam tang gu gi bi li wa dun. Zhong gu jisog canrig lang dang, zhong gu jir sil xiem jig lang gan zayun gu chi dang. Xiang qin ta dung zayug di kik dang, di bjin zayug zhong qir dang ka jen gan kir lom tin. Ma qi njam jil ji xiang jung gi, jisog canrig niam jil han zu dang, jisog canrig lang. Debjin zhong shen lhob qin su, torum tob ji qian ki bab ji, me bjib jia zima lang tig la xi.
1: Cho la jig lam khar tum xi ni, long u nye khen khor vi nyam de la jan zhe. Ha lam rang mu ji jie rem rin chong.
0: Nian kun na ba, xu ni rang li le kong jig sar ngu la bab xi lu dang jir min dor ji, yi mu jil. Dorji namjil, ksemo zhulma, kuntar ghangjila ji jiga zhalang ni gubi xaranjira. Ponjira chujie gunglur gungma diwi, zhungsib darpilla gmangjir dambu dang xiba dejibshil. Chorungun chekhur diyami gulam chengdang zhugni pepshang. Chovlar jiglam rangli shtamji dang niamda nipi, chobshang vriga rang sungkalar gangcha zhung, gunglu gungma diwi di dang naba ginti. Xie chabshu ji ngagju samu, diwi pshashig sosu plajis dungbi gil khisab zidi. Tongli darpil dang rigni yekur, marig tanjil sugji tabnig sarda duni, zhungsib darpil la, mungjir dambu dang. Shkunlu gungma diwi dang zhubu shuji, sunum cipten jibsha jir.
2: Da nyewi lunda chukar nga ingi na, da nga chuk diwa ranga ingi na, da nurkha likhanda linnun yitsa zubja, da ni ingi na, ni chunga barag linnun yitsa zubja. Da maimbi ingi na, zhungji yekur ka, Rumbu yung na yung, kargir chosang isa, dan dhamu gu nzikchini ingi na jachi pu yi yu ni, dhamu gu nisutri.
0: Ajilun bata na, rgunlu gungma diwi zhugli tungkung na teni, rgangca rgunlu bshangshik tunzi, ksarpil cayung ganchir gungsi dang. Rgangci nebjil barag bachanghi, cayung ganchir jenir kungsug, diwi nyamli kung mungdab zheni, dimung huanjur parnun la, rgandil ganglagbshi yul. Shkang ca gunglu bshangshik tunjik sarpil cayong ganchi gongsi, shjin ganzin ba, norzong je jibshay jiray.
3: Tena nga chi shok sol sol na ingi na da, di chendu, tani ingi na shandong, rangga ingi na sanang zhong qirinda nara ka zongsa cha li shi yosay gu nara. Tena da, darong mantat da ingi na, rishok di zhugya mani darong ka zongsa ga shirtong gan cha li shi dali ingi na, da chi di jay laga tang dali mantat da ingi na. Da khan da shir tong yu, hajia chi chik tong yu gu, mugi dhan chaar zi yu.
0: Niwi do ki rang, shkang cha zung bilag pilaji ji lamkar ju di, zhung sib darpil xabar chun yung nir gandab dang. Rgunlu gungma di bi, nzayu lukse ji rab dang ranba lagdar dunchulub zi ni.

0: ແນງກວາກງກໍອາງກໍອະຊິຈິງກໍຕັກກງກໍອະດົງກໍລາກງກໍອະຣງກໍຕຶງກໍຕິມາງກູຍິມຕິອາງກູເມຈໍອາຈາລາຊໍເຊຍິລາຊໍນູຍິລາຊໍນູອາຈາລາຊໍເຊຕາຕາວາລາຊໍນູກໍຕົນເຊຊາລາຊໍເຄດີວາເມັນດານາຣຸນດູ
1: ma ta zhe ta de du du du ten zhe xian a gu nu yong yong de nu de ta de na ta ha tang de nu ne ta wi a long che ngon ji ma zhe de jie wi gang ge ke jia dang zhe nga ri xu qi zhong gu men zhan zhong a de la zhi xi de ngon ji wa yi ma zhe wo zhong yi ti ke jia dang zhe pa yin bi wa yi pu zhe zhe a 我就我有忙事我我做生意去，该家当值班人比我有破日子，对那他我家打不着，现在我那现在干的呢，我现在干的呢，我现在干的我当得就困难了，现在那对着那当我经济啊，其他的太贵了，我那经济当我些根本没些根本呢，我那那经济啷子买的？ kata nyi mangzhe wang tu song yi ti kaya dang renbi ma nang ge ki yin tu jir ayu mangzhe wang tu song yi ti kaya dang xianbi mo re zhag di ma yu mangzhe wang tu song ti kaya dang xin tu xianbi njibbi xin tu mo re zhag di ta chichu wa wa ge hui jo zhag ten lakma cho hui jo ma zhag ta zhang chi tu la xin yin jina diga sidan dai chen ge tang ta zhang ju jina hui jo njuku wa njuku wa la wu chu wa la ta ke ngu ni hui jo zhag me ke ta hui jo zhag hua ta men jo hua song zhai la ta wa la ju ma zhag ta jian na xin yi chik ke chik ni chi ngu ji ke tak zhi yi chi ma zhag ta men zha wa yang xin gu wa ti sidan xin gu na ti kong ni sa wa song ke na 此地的前个呢呢这个地的意味人称呢的啊这个地的意味人称呢忙着的我们就给让让路边啊这正说说里呢马英地的古外的忙着的门子呢忙着给让让路边的正说说里呢马英前着的
0: 地等就一只忙事，又给他一年六百七，啊，家当学习中等教育，差你一个把握的，存得人，这都混得连着，古外的连着，啊，或者说呢，忙事个得着一万的，我们就给得着一万，啊，个这几个没事，这他没事，没事毕竟存得也的，他你他就混得了古外。
1: 地头的意味人称呢，忙着的，我们就给让让路边扎正了手里呢，马英的，我们就讲啥，嘎个扎起木头，瓦个扎起木头，打个扎起木头，马个扎起木头，阿个扎起木头，越让让路越是你妈的，忙着一个给他讲的了，啊，扎路子他做第一扎登个学习中国国内都是欢迎的。 对那他我就察觉，你娃个能够懂，等啊，你娃你个才送的，但察觉你娃个能够察觉什么么？我就得进去吃些巴顿的，我就得进去吃些巴拉一，多淡巴顿，一味些巴顿，我讲，多淡些味，俺老人就个吃的嘞，过的。
0: 사제로 농도 응거 이거 탄제 보러 드죠 가게 때디나 너디 탄데 그 사제 때로 좀 떠나다 아르고 롱원 조조 때디네지 디 때건 더 탄디 아 더 탄에 치코 또 시에 저도 얘네들이야 구와데 더 탄에 치코 또 시에 차 바닥 바야 더 시에 그 시카나로 코카르 코 치코 또 시에 저도 얘네들이야 东东的那些的地道里的啊，日些的，刚来这些刚给些这点这些这些些，计划的，我们就给铺所有地道里的就吃了啊，那把日些把的，先把日日过年都给的，就要忙些又给刚来就开始先把等。
1: ཁྱི ཐོག ཐོམ ནས བོད་ཏག་ དོ་དོ་ཏ་ ཨོ་དོ་ཞོང་ ཆེ་མོ་ལ་ ཏ་ན་རེ་ ཆོག་ ཆུ་རང་ག་ ཆེ་ཏོ་དེ དན་ན་རེ་ ཆོག་ ས་ཅེ་ གོ་ཅོ་ལ་ ཏ་ ཁ་ཤི་ག་ ཧ་ཏོ་ཡོ་ གང་ལ གང་ག་ ཅ་ཏ་ ཅིས་ དེ་ཏ་ ཏི་ནང་ མ་ན་དི ས་ཅེ་ དེ་ཏ་ ཡོ་ན་ མ་རེ་ གང་ལ ཇུ་པ་ གང་ག་ ཡམ་ན་ གང་ལ ཤེ་ གང་ག་ ཤེ་ ཡམ་ན་ གང་ལ ཏན་ གང་ ཏན་ གང་ག་ ཏན་ ཅ་ཏ་ ཏན་ ཏ་ཏི་ཏ་ཏ་ ས་ཅན་དོ་ ཏ་ཤིག ཏ་སང་གོ་དོ ཁོང་སོ་ཁ་ས་ཅན་ ཚན་རིག་ཏ་དེ་བ་ར་གོ་ནོ་ཏི་དོ་ཁ་ཏི་ཡིན་ལ ཉི་ཏེ ཚན་རིག་ཏ་དེ་བ་ན་ ནམ་ངེ་རང་གེ་ཅོ་མུ་ཀུ་ཨ་ ཅིན་ཚེ་ཅན་ ཚན་རིག་ཏ་ནེ་ཞོང་སར་བ་དེ་ཡོང་ངེ་ཏ་ཡོང་ཇ་མ་ཉོ་ཡ་ ཏི་ཡོ་ཅན་ཨོ་ཏ་ཏ་ཚན་རིག་ཏ་ཡ་རང་གེ་ཅན་ཨ་ཅོ་ཁ་ ཏི་ ཚན་རིག་ཏ་ཞོང་ཡེ་ཟན་ཏ་ཞོང་སར་བ་དེ ཉི་ཏ་རོང་ཇ་མ་ཉོ་ངེ་ལ་ག་མ་ཨོ་ཏི་ཏ་ཁ་ཏ་ཚན་རིག་ཏ་ཚན་རིག་ཏ་ན་ཆ་རིག་ཏ་གུ་ནི་ན་ཧ་མ་ཀུ་གོ་ཏེ་གུ་ཏེ་ང་ཅེ་ཅིག་ཁ་ཆ་སོ་དེ་ཏི་ཡོ་ཀ་ཡ་ཡི་ལ་མ་ལོ་ཟན་ཏོ་ཁེ་ཤང་ཆ་ལ་རེ་ཆེ་མོ་ཏ་ངོ་མི་ཚན་རིག་རེ་ཏེ་ཁ་ཏེ་ཚུ་གུ་ནི་ན་ཏ་ཧ་མ་ཀུ་གོ་ཏེ་ཚན་རིག་ཏ་ཁ་ 강당 강라 제나라 유린드노 체그다나 치르노 총총거다나 총총거르노 고쿠이트나 고쿠요노 트즈이트나 트즈요노 데타 도모드케 나타나타 산르르즈니 이나도 그티마토게 차르케 노토테 하무쿠고 다로 구가데 디제모데 와시에트네리 와시 와마저 와 와시 르크시트 타타타 나 뭐 뭐마 차르이나 고이즈즈 나케데 와시트라 강석과 자녀의 대마성도 구하디인 비션으로 때려 왼쉐트 알았다 온리가 아마키니 똥꾸니 온리 강석만이 베테드나 실렌 친대쩌니 도드쩌니 온리 강석으로 온리 샘쩐으로 온리 속착으로 이거 왼쉐트 니게 뭔데 야 니 우루 온리 그 이게 푸소오리 푸땅 마능땅 무땅 흔땅모 대터 리리근 직측 토네야 폴라야 강란주 시위 망지유기 강긴주 시 보유 고라 저터 다인 직측 샤파 능튼 치즈크 군이 지기와 지신 직파 대야 대터 리리 직측 라 응나바 지 시파 니 안다드 치크고알레 고가 야치 조가 샤파 도통 고와다 응다드 dana yuka na sawa tika teta gari re anri anja jagono mato dana namba zi guna togi te jiye manje ye ke la jik prashepa jikpa po ngonji ke ye ke la jik prashepa atu guka tena diga anja da chike kuwa le guna ngonji ke ye ke ngao la htik chi guna zi yo per masa jikce chi guna ya zi yo dano Di ada para, mentembara mara, tembara mara, ada para. Di ada para yang asal itu, ngar masa pi ada para, nanti itu khutir. Dostena cukup tersejat doin. Mungkin pusu zau di terlirin jitu lama, nambah zi sepati, sepa zi zi gudia tugi. Sepa zau kengganya itu na, jui je mazi ikik. Kantang, kantakla jikpar shepa. Jikpapu ngonjika yuki kantakki jikar shepa. Jai guni chata jikar shepa tang. Giva chisu jikpar shepa tang. Zi, zi, shi, zi, zi, kadi shi. Nika shi gunundi, shi shi li singa nane shi li gunu teku gunari. Shepa pula yupi li gunu teku gunari. Nika shi ndi. Riri an shiwi an di, ngonji nga wu tukchi guni yiwa la, chan zhiri zhigpar masil, jikhi guni ya, zhi jyotu niri ya. Ngonji ka, tukchi guni yiwa zhiri zhigpar masil, shiapa la jikhi ya, yiwa zhiri jyotu niri. kāngā kāngī rī, chā tā chā sīrī sī, sī sī sī pā yīn sī, ngā mā sī chī tūn tū kū, āndā dā. Yīwā jī rī sī pā lā khu sī mū sī jī, kāngā jī pā tā, kāngī jī pā yī, thā mū tā sī pā nā, tā nī gā rī rūhā lā sī tā jī rī sī jī sī rī, kāngā jī khuā, kāngī jī khuā dī, mā sī kāngā, ngā jī kāngī jī khuā, lā tā sī jī dī. Tamonta shedno, nyamta shedno titul. Chester dayin jikci tang, chester tunjin jikci shepa uud. Niwa jivri shepa laksin dihta udu hlata kunguna chichiti. Kunglan jikpa tang, kungin jikpa tamonta shepa, chester jikpa shepa, chester jikpa shepa uud. Ndi trevi tsamjir, trewa kage tsamjir, chik kunga tsamjir jirna, uka zhunga tsamjir jir. Jawata, lenje nye pao, lenge kage, ta dangto susor xe zi nu tu. Tungu na, kongla jik pere xe zi na di, ta tumer tawa dinde jiru di. Ti zi na di, incin sache susor tukki tep zin de. Kongla jik pere xe zi na di, sache susor tukju gu tep zin. Ti ta ke, trevi tsam jir zin ri, tawa ge tsam jir zi tmo tu. Niwa lenje nye pa la, yi, lenje nye pa, ngi ta, Shershon menji kwa shepa wudu. Dani Shershon serdunga nantun chichu chichu. Anda Shershon gununda. Chichu chetun chichu ka gumu. Gana dimundigu shiwadi yonasa. Shershon di nukunu kaa di jignarina. Sachi chi di mtuk. Okuwa. Sachi chi di mtuk jang. Yoshi tuntang jaywa yopa. Jinyangata Shershon di jira. Sachi chi di mtuk jang. Je suis tonton, je suis pas en train de faire la vie. Je suis pas en train de faire la vie. Je suis en train de faire la vie. Je suis tonton, je suis pas en train de faire la vie. Je suis en train de faire la vie. Je suis en train de faire la vie. Pu na pu tang mu la nyu, mu na mu tang ma nang la, ma nang yang na pu mu la wu, khen ta mu na ma nang tang, mu tang khen ta mu nye la wu, shiwa di. Di la kengi njigpil shepa pu, pu yu ki wa na, reng ge di wa ma yin bi, mang zi pu yu, ga cha ta ta zi tang, mu yu, Gāngā jānyā dānā dāshā sārā khāsā jīnyī tī chitūlā jīkū dī, chitūlā jīkū dī, dī dukhundi dīnā chitū dī wā. Kāngā shālā lūtā tāng shīgīyam, vāñchī khichā chukhdā tāng nīyam, kūrīṃ sūnā sāṅgī tāng sīmīyam, dhamu wā shūṅgā nāngā chitū dī wā dī nā, vīpīchā thāmbā dī wā. Yā kāyīgā vīpīchā thāmbā mīchāna dī tī, Wa na wa sajag nezire huijajigukka. Wa na wa sajag nezire. Guwada. Shungu nala hichangwaga ngonji muto nere mo. Wa muto ku mo. Nala hichangwaga wa nada nere me mo. Ola. Oche tangma yotakde. Udu oyigindu. Ta chigta shechu trima ka muja. Chidere na hsang. Tangma e na jimje katoni trima adu. Chidu ka kathak uka, ya maran juh kaga. Tantro, ngi uga, dhusong ka thunay yang tchichi ga. Tita ka, yi longa riri nana yike lakse mishkini mungga. Yike lakse mishkini mungga. Khwarna ka cha kazak chhaz ni uka. Uga tsa. Uncha ka pa kazak pa meka. Ka tha ka zhig thayo yu ka. Ti chidhi ra yinu ra ma zhi. Na chidhi ra dhi na. Lungwa kichu ka nani. Rang rang ka alag ju ka. Kunso ma shik zhi. Khoi na. Cha cha cha nya. Cha cha cha sambu ka. Radang shik ingu ka. Chama cha cha. Ngi ta chi koni shenu. Adiki ka pa pa zhig zhig ka. Ngi nyana shira shira. Adiki kisi nani nyana mi chik ka. Pa kha shira, pa kha sanyiga iwa khi yuwa. Nga zi di mi shiga nu tita wala. Chama cha cha. Tita yamba gui nyana ta chana. 안자 가서 제가 간자 가서 제가 가차 가서 제가 다 뜨겠다 돈을 대충도나 대충도나 아니 기계 땡지나 지나 죽고 늦지 이노르도 지나 죽고 망어 가 땡지나 잠으론 거 다 뜨게 죽고 가 뒤에 그 다 아 가차 가서 척거 근데 네 거니 동 거니 이러니나 아디 기가 활가 아마 용가는 이러니 아디기 활자 만중 나즈그나타 가차 가자 처리 뒤적가 뭐 너무 멍고가 니라티디야 뒤통 조이다 아랑은 그 이치 뒤에 자다락스 종자리 마치나 니 나노 셀라타 와야터 샤 와야터 자 와야터 자 와야터 사 다로 와야터 야 저주 능가 아나우 능가 히치트 그절 하마게즈 노르트다 데 노르송즈 녜지 마레 구소나 마노네 마쿠나 노르송네 따테레 구가테 저 와야터 야 군운데 너 알그츠 오컨데 하체 나지 타가르츠데 아이나 녹 우조 총응거 우

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Ramdin yin tukpa tsaygang dhuma yin, dhiranga langzhin yin na, yikkur tikkub jen ramdin yin jigsi yin da muzik kurgsi yu. Dina dhiranga langzhin da tangdewa, dhiyani nga tsukulien tsin tangdewi dhawra ta jiwa na, nga chu tagadhan chikdiksim nirgaksim dhan, nga tang tagadhan chikdiksim nirgaksim dhan, jikarkil maa kabri yin urgabsa shi. Ritina tumal nga tsin nyamchik da dirang adu namshi tagshi kanga dhagayong nuga dirang ka sacha susu ga namshi ni tsin dee jirun zige juir. Dirang nyinggir inji na silang ka sacha mong chihi dang, tsokhir ka sacha mong chihi, tsotho ka sacha mong chihi, tsopshang dang, golok ka lo shuk, rama lo, dimin timchin zong ka sacha kakhinde, char chong chong bapa ni yang na charka yong jiri, shangchi nang kachi sakhil jan dang la, nam tawa ni shi mong jiri. Dirang gongmo inji na zi ko dang, ཁནན ཟུང དེ མན ཤིག རེ དུང གསྲ ཁ ཁིན དེ ཆར ཁ ཡོང རེ ཤང ཆེ ནང གཅ ས ཁ ཅན དག ལ ནམ ཐང ཨ ནི ཤ མང རེ

Rejonan bada lojeres khunug atsu ta chiqta gendendir. Tsungon bu jesi chiqta gendendir de lam tkhinda yang tangendina. Artan kishu kasagotina chindi shuga jilonzgi chuil. Da tupe senior ganin ni to ni tlo ramzin tsungon korwi jesi jong ma chiqta gendendir ka nyerna wi xanjir yong dig tsundi tang. Dandir ti lam tkhangi si chabdag si patang lam tkh chela chule tongchik tang tgjar ni den yo kasak. Tinang dandir che lam thala chule tongchik tang samjarang ap chang nga tang jai le jiwi lam thin jina chule nibjarang ap chang nga yo kasak demen ronyung ga lam thala chule chibden ji yo kati thota jina chule nibjal yer ga win dandir ka sa chhi khni yo kasak da lo re ri tsukhnu ga chu jasi chhdan dandir den sunjo jina da ga yarjong den tsukho ka tena lo re ri ga yang chi ndaga rchigtaan randarndaga lamtaka chani yang jirwa chongre shongo ka tar indina chu ta sani sosu ga ta ikkur ndaga ikkur kan charja tanga yang na di ane indina yang sani sosu ga chu ta jongjian da tanga jali da tanga sani sosu ga yang jiga namshi tanga yang na lamga nisi las kwa tsangma jirishiga da tanga lamtaka da tanga kishya guni tamo zir dina talo ga Jadi cerita dan dah lam terkira kang kang rezina aje di cula jilun tu. Di nang dan sem tangpo ini nas selang tong cerita sekolah dan dah jas lam tang deh jeli jatang ni sikok. Nanti nas cula selang tong cerita nang ni nanti nas dah cerita dan dah sekolah dari lah tu dan sem tangpo yang sih nas lam terkira dah selang tong cerita nang sekolah dah deh jeli jatang ni sikok. Tapi dan sem niwa yang na hujan ni mayung gawat jas. Dah tongkur ni mayung gawat. Nanti nas lam terkira jeli Nibjara, Nirngayuk. Dane, Ransom Simba, Lamtuk Simba Injina, Mayo Ni Hudu Gawat. De, Lamtuk Chile, Jatang Tuk Chile, Jiuk. Dane, Ransom Jawa Injina, Hudu Ni Chiga Gawat. De, Lamtuk Chile, Jatang Chiko Tuk. Dane, Ransom Angawa, Lamtuk Angawa Injina, Chiga Ni Hara Gongho Gawat. De, Lamtuk Chile, Jatang Sim Chiso Tuk. Tani dansam chikpa yin jina gongho ni harkang tsa gwaad. Ni lam tga shili nibjia dansam chi soksumuk. Tani yin jina da dakar jo gongho ni harkang tsa gwaad yin jina da di warnda na da ju ronyung lam tgse koka gona shi kono. Daga shili yin jina shili tong chik tang chikjar nir duyung. Di nang da ronyung lam tg shili jib duyung. Da ronyung lam tgse na da zuu yin jina da lam jim g ikul jongja la suqwa dana argini dang mansul la suqwa dhe ronyong shin jugunu tag lam tkin dina chile jibdiyon kanda yin jina mang chikhi ju da chabjani arkan ca gwaar dana uk dana yin rancima dhanba yin jina arkan ca ni namso zhongdi gwaat dana yin jina lam tk chile jara samji uk dana yin rancima jepa yin jina namso zhongdi ni tsungun bu nzirjong kil gwaat dandar dhe lam tk chile jata jib shir jug uk dana dhamu yin jina dombi lam tk abjian razg, jansam abjian razg korawg. Dina, da lojir yin jina ju jasi chigtan jandaran dag nde jigar gami xin kandang yang na nde jir gish yon nu mug lirtsa bayang kang mamang zgo ka. Dini, diyani jina yang dag jansam dar ka tang jino ga yang jim jidin jiga tanda yang torna xin kan yang mang. Di jangan jina da lojir yin jasi chigtan jandar gan jansam gangi tani da nu mug tanka xio ka. Atagayang dayang tsangmaga jiga jilunra xe juu gachega. Mungarin jina dhan suqa jadig li dun su su batsun tami dirgab salewa batang dani dhan dirga zanzig dang duen jiga ngalan dani manji ga xorog dang jamjit gudum. Dani jina yang danglang xaoxewa jirjiga ibjir suqa nangag gorm su su jina xib cxapi goni lagdar xe goyo gasi. Dani duen jiga dang arta muyo nu dani pansum cxapaga lirzig dhanzum zigdi junde injina hajang bajin uni gangshan di na nga zi nyamda injina ribkishi juyel

0: ngur lep tabari la. Go tsag xie di, go tsam xie din tsam zhag na, hang cha ar baam, xul ma tabadang, go tsam manzhug par jin kyang na, do tang shig yin yang, gai tsag tun zirwa deri. Rangji jie jia qi chan zi li ka xin kin zi, dang lin xie po ba dang, toy gal xie po ba, kaab shung yang tag sim ba, xia wan tsam manzhug ba ji xie di, gin ji lang nan rin po bi, lo shtub jil gi ba dang, jiu zhan ba, xul ma nyung wi lam lan jig po la gi kang, Gasilin gagadul xie bichu de, kianpag zhimdi zolin xie gi la, zamlin ge zirsun chan zi ge zhimdi sartu xie po gi. Sartu la de ni gongpa la gandag dongwin tabji ne yekong jan ge li zhe xin. Chan zi ge zhimdi gong tu yakub deng mamang ge gim ku deng, congri gim ku deng song zil deng, chan rig xim jig deng, chota sarpil, kiapil wechu ji ge gongba sim zhul xi na, vzhani, sartu ge rintang nguanjir xie tiba deng, sartu la de ni gongpa la gandag dongje nguanjir xie tib.
1: Ngin huma ni ming jarab jan jig deng. Qingjarabje dingu nebzongde, rangjilje chansil rimzinjian jigjisi lingzhutunla samlu dongin yol. Kipa lali shimjibshinjisi, guma kengshi dergun nabshugje charig lakzila zhuwa qingbu dini, nabshugje qi bankun gdanjangli, rangnila nabshugje khirig chitabjibadang. Chashi nangdun naga namrigidang siri, sankimrigba, sugchigrigba, pshigpshilrigba, rolmu suguyinbadang. Tana chanyinrigba yang dikungsa cilobari. Tesim shibi ga namri kurji hui cha kona bulab jalga yo bari siri. Dondag di ga dip shunwa dang, tobjung din ga sub shi bari siri na, togmi din pachir jigzhi doni lo ni, jigzhi jagni li rang inba dang. Rishik damar loog ni dangar da nga irang, nabshuk hiho la tobjung shen sim shigmi siri. Dir jangbi din rang sirgi ba dang, ar jangbi nangdun mung sirgi mo jang, ga nangag gabdar nabshuk je khiri la zhubi shiwo shunwa dang, tobjung gangmung shi shi yo na yang, hibsha di dagi, Rangjil je huan juur deng jesu pilji yongjir ni ba qianbu tun ma tibir. Meng qiwab shi qiwa kongzi je shtashik zongli gongba deng. Sir tabshun dir jingwa zamdag zabari. Jigdeng tijil lor, qingjarab sikzhong gi qih ban kun dag jingzig shi di, zhonggi fsajang dir rimjig ba deng. Dir jesu din lup jesja di, cari ka chasin hana maab shi wi, gongmi ngwari gansil rimub shi wi sajaji ba ne zamlong ga semir sunbab shi ri.

0: ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ ramsu jenga ku mungpung ne ba dang sartu dang pojir jil thus ka kan jem thu dang bu me ba diri teyang thajing jan thar nang jin ti ai ko thoma wa jing dil thep jing ai ko ji ma wa rang ni sme pa am yang na ai ko lak tan jurin shu kang da ji je ma khi ba ta ba ri
1: ana tun de thachwe she gi na ni par de chan zi le ri su je je ji sa pul shi ni chan zi le sa tu la go chin na zo wi sam li ga chin dang lam li je ge ja tham jil sel gi ba dang Sajung tang chungri war jen jewa thakchul yagpo shegi la. Chantzil de huamjur tang jinsu gongpil tang nyamdi samu yungwar gandar tunggi kang. Chantzil dukhi chewa ni tunli dukhi chewa tang. Huamjur dukhi chewa. Jakub dukhi chewa ji sanjirwi jiglim shunggi ba tang. Jirji la de ni sartu je jitub jegi la. Jakub je sartu lma lag gangnir. ti chang zig ni xar tu jian zhong kong tam zhi le che de ji wa de tun den ji gi gai shi le chan zhi le xar tu xie ba de rang ji le gong pa le dong wei ge le shi le chen ku le sa ru yin bi ng de dang na ji le ji ne ge shi le chen ku le sa ru de ba ru me de mo rong wei mi ba shi da wa ri nga chi xie tu bu ngar wei ni den zhe de mi ba shi de ti chang de dang ni xar tu la de ni gong pa la gen de dong wei ge shi le chen ku le sa ru wa ni ren ji se ba ni ko den ji gi Chancellor Dixu Jie Jirji Ji Nyarin Chagbu Dambur Songde Gassil Ngagdu Ji Dengge Gap Jobjil Bi Zhongwa Changzim Jin Tsu Teng Sambi Danla Pa Bi Chancellor Dixu Jie Jirji Xie Bi Lingan Kag Duntu Dengchua Xie Gi He Jabni Chancellor Sartul Xia Jie De Yakub Gongpil Dungwe Zhe Yung Dang Shouheng Ge Gouni Se Zhe De Sartul La De Ni Gongpil La Gende Dungwe Zerim Jie Jingulin Yuk Se Dungge Ba Deng Lingan Gachin Kala, Lamtik Dung, Dizula Rimu Yogi. Hujabni, Tansil Risuja, Jirji Dung, Huamjur Dung, Chesu Chab Kunja, Jirji Shogunini, Gomji Nyamshibji, Hudoni. Jakubje Tansil Sartul and Tabji Jen, Changul Dung, Tonkung Godu Shabi, Risu Dung, Lamsul Jirji Dung. Sandi Shashib Shabi, Malag Dung, Gematungwi, Sajin Titang Dungwa. Tonlub Shibsumje, Nyamli Sapul. Tansil Jimri Bojir Shepir Ngokchung Zowi Ngakze Natun Njogjir Thakchul Chishegi. Khi Jamni Tansil Sartul Demzin Tang Nyomdik Shekhi Cheritangni Chapkung Kagdang Decin Kagdang Shog Gengji Tansil Sartul Je Shegi Nangtani Bi Khatur Kagdumdang. Nolsig Jardi Su Dengur Chabi Nangtsil Hartak Chasu Shegi Badang. Tansil Sartul Choje Kaisang Langtin Je Nangtsil Mayungwa Shegi La Shepu Kagdang. Shugangzhi, Lhatsi Kagji Pantsin Galeri Zongudang Rondag Nidin Yungwi Yakubji Sartul Malag Njognirji Ntigu Changwaranzigi. Hujabni Chantzil Sartuji Mangji Lamdag Ntichangzide Yakubji Chantzil Nyanshi Lamdagdang Sartul Dagshil Lamdag Yakubji Chantzil Dodamji Chantin Malagji Njognirzigi Badang. Chantzige Tonkung Gwanjildang Nyamchul Shibi Chetsil Chechirin Tora Dunggi. Hujabni Tonli Jie Changtag Zirzung Sartu Ge Changtag Gozhig Dang. Sartu Jie Changtag Zirzung Maang Jie Changtag Tichang Zide Yakub Jien Tabji Mungpun Lamag De Tonkang Jigdi Dang Dovkhig Jigdil Shegi Ba Dang. Yajie Mangzu Dang Huamjur Jie Sokzir Tegbi Ngakzi Chanzi Jie Natun Gaichin Kag Togi Shegi. Hujabni Mangji Shimji Ge Rigsul Dang Lamsul Nyugburin Tichang Da Dang Ni Mangji Dane Dang Nangag Ge Gintan. Zhechuk jie zhepan, tabji jie lagzil ntoji jie, shimjig de mangji li zhe nachin da zidan zingi ba deng, yakib jie nachi canrig changgul deng, canrig li zhe lagdar yagpo shegi kang, jachi canrig gan dinti chabkung se zansa gengjuk jie sambar shegi. Hujab ni canzil sartul denil da zong de, shuyung ni tonzig sartul deng, chongstag zhigjian sartul, tonli zanzig sartul, Chongli Huesul Sartu Ji Shi De Sartu La De Ni Gongpil La Gendu Dongwin Tab Ji De Dengrib Janzik Zheng Xie Bi Pei Rim Yung Deng Shug Gengzir Duan Chue Xie Gi. Zedeng Ge Nyan Kan Lan Ji 共同层面年吧呢这就是习近平的中国国民党的主席郑丽文兰家车能力松懈的

0: ཁྱི ཐབལམ ལ སོགན དགེ ངེ ཐནི མོརང གེ ཅན་རྒ གཏ ཐོང ཐོང རིན ཡིན ནང གེ དཇི གོན ནེར ཤན གོ ལོ ཅུང དགེ ནམ གོ ཁར གེ ཅམཇི ཕན་སམ ཚོ པ་ཟ གེ ལེན ཐབ ཡོ ནོ དེ གོ ཅིག ཡིན ཇིན མོརང གེ དེ ཅན དམ པ་པ་ཡི ཤ་ལ་ཡི གེ གིན ར ཅམ དག གེ ཁ་ལིན ཚེ ཚེ ཡིན ནོ དེ དོ གོན དེ ཡིན ཇིན ར གེ ར ཐམེཁ དེ ནེ ཉི གེ ལ གཏ ནེ ཅུ ཁ་གིན དང yangna kirgi chamdagandala sukwa ga losu tangju ra yangna ndala sukwa ga mbapayi nundi yang khanda tamay kadi kyanga kishu ta terang lintsin di nanga ta murang ga kabdaz ga tong tong riyin ar dina shuni kishi terang ga lopchuk nda ga mzindag gan tondru rinchin lag kishi gdan shi kandru yin la ta girgindi yang murang ga di jing ga lopchung ga namjiri nanda nda sosu ngay tani kishi girginab chandraz ga tong tong riyin kab tong de chan tong aga denang ga dan shi kandru girgin tondru rinchin di kapar ga lam nanda yaba to shuni kishi girgin kapar nani lin yin
1: Yeah,
0: I'm going to buy a demo. Demo, demo,

0: Yang zasi dengan ni yang kunjung bukan ba. Tapi tak cik cik ni lama tunjung sempat de. Warung cincu punya ke tatung lain cincin. Cuma ni alamak metuk ke agung agun yezin nur reser gunung amanglas ke. Cuma ni lama terlak cia kau jual. Di mana cik bukan ba ke yang ngaco warung cincu punya ke tatung ke lain cincin jil datang alamak metuk ke agung agun yezin nur reser gunung amanglas de. Pencen alak cikar sana. Ngaco tatung kengke kaparang cang. Tiga udang cik. Jisim ni ke sendenar ngatang. Tiga udang cik. Jisim ni ke sendenar cik. Tiga udang cik. Jisim ni ke ngaksim tiga kelamde kapar yang ber rkasis. Reti na cukup sekian kelamak kapar tuyuk. Wei cukup cuci mu.
1: Wangnya di mana? Di mana?
0: Di mana yang ti na cukup ke tegung kelin sendir jil datang. Alama metuk ke agung angun yerjin nur reser gunung amanglende sesgalak cik kerja.
1: Besin gunz mana pada satu ayong cik. Samtun tamji yujin dani pihun dada pelle.
0: Kwa jinchi?
1: Daga nama titin dumi kelelongtai dada pihun dada pelle.
0: Ari?
1: Daga nama jamu cik lada kodik nama ga?
0: Ari, tina nama jamu cik lada nga cun zokunung na yotara cik macik tarong sa uzung makita.
1: Ok, jinchi. Dada titin dumi lani kachin mit.
0: Alama cirtin duma? Let me tell you.
2: Oh, dimu chu dimu.
0: Dimu yen tina chukpuge chamdani kochig yonuga lama mituke agung angun yezin nore reser gunuga mungnende sazgalak chikarje.
2: Oh, te chenam ba sun zeli datenga ta nga chu rong dewa. Nga di kenan mazung. Gomo tong diki mo.
0: Ade.
2: Tina kinbara wa ke danda chiji chu mechakara ta ni kapur ji tiki ta andi. Ta mangzong ni gotubad ke sheli ta teni ji lego se kata di le gotu song ta ta ni chu na kapa de kham ta ja chu wa ge tu sum gu ta na ta re
0: ri chu on mar te na nga nga chu gun na de me na la yang sani ge da je tong yu ku su ge sa cha ter ke yang teni chu zi shong tong ni pa che ren ji re sang ge
2: o teni ji ma de se go ge teni ta chu se ta ji chu se ta di de song se go ge ti ta na kapa di ja ni ta ge ta lu chi ta Cheng gozen ba na baxtun zali ta nga chu rung dewa ga rung urga da rung khonsang ga gamba nam Andi ta ga dada tshichi nyan gu nang dir gaptu yu nuga Nangan da tamchila lakshi ga tsata shu panna yin
0: Re re tina nga chu len sen de tir jinta dada tshichi nyan ju ga nuga chukpu namba la yung Che ta kwa chan chi shan yin
2: Ya ta tamani nga rewa zo kishin shi ka yung shu ni shi gu nara Di lewa lama, di rumu go kigaran tu kumino go ta gula among la nguma. Damu rih tanjo katin chi sapar tan di among la dandar tungu nang go. Ta lewa lama ak pata shunga ke chubjil yo non di nang go. Gula nguma rih tanjo katin chi ta ta zonu ni ngal kwa shay chichang me.
0: Ari eti na tanga jima gilin tse nga nga tse yung chi eriwa kongchi tabi la.
2: Ya, loo, kwa tinchi, dimu.
0: Ya, dina mentita nga tse lian tse nga nyambar gasi shi dina nikub ka dimu.
2: Ya, dimu.
0: Ya.

0: 다는 베이징지 디스를 조업질 힌.
1: 아링이는 또인지 담자 강중스 장등 기초라 세르섬니
0: 강중 세르섬
2: 세븐젠 년큰 조그나바 체나바 데모이나 nga lemtsin din donzin ba churji lhamo yin
3: demo tukuna ba nga lemtsin din donzin ba chenggen ja yin
2: dasta chena bin nyelim don job jin ban den de chorung jangdog nyen chen kang work lo long chen je gangjung sersin lemtsin yin tang din lemtsin nang de songzhi bi che zur xi jinping ji de je se zhong de guo long wa xi bi dip dang bi donzin ye he bi ma cha dang dam se de lang gan ni guo zhi xiao bi ana ba qi xi de nian ba de ga zi xi
4: 刚刚是一个中司老路车街和谁的生的旁边那是给几个人的费用当时大家在一年时能上班的呢刚中和谁的生的成员习近平街街市的中的国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
3: Tanji. Tomrang Azi, Xi Jinping, Jessel, Jungle, Gorlama, Shibi, Bolton, Bay, Donson, Nikhawi, Macha, Jerching Zoe, Gompala, Gendeltang, Marzan, Junchunji, Gompala, Gendel, Dunwa, Zoe, Bani, Sartul, Ladini, Gompala, Gendel, Dunwa, Zoran, Zember, Joper, Jergishi, Bati, Jigel, Raki, Navida, Marti, Novi, Maki, Zigna, Mangun, Tanzel, Sartul, Lanzantami, Tanzijen, Ranzun, Lam Tung, Yukhil, Dungjawer, Rungan, Rika, Jim, Yuksa, Dungdi, Paril, Beijing, Rika, Jim, Yuksa, Dungwe, Jigantaran, Rika, Senir, Dung, Nirjin, Sertan, Lata, Gibari, Shinzi, Yisundun, Jelung, Drijigin, Chungnayang, Gomba, Jayan, Tamachul, Dangan, Ninje, Gibeti, Lomil, Zumbi, Lam Tachul, Gotang, Jigin, Samjana, Adalui, Kangli, Jobaka, Zonji Chewi Jin Chana, Dodang Chigjang, Gitsa Tunshi Badi Godun, Da Zunwin Yang, Chongtang Shiki, Gombaji Sayang Machabadang, Da Nganba Yin Yang, Nyama Chila Demaradigna, Satag Rangur Liptabarela. Gotsag Shedi, Gotsam Shidin Samjagna, Hangcha Ribam, Chul Matabadang, Gonsam Manjogbara Jin Jangna, Dodang Shigin Yang, Gitsa Tunshirwa Dede. Rangji jie jia qi canzi li ga xin kin ci dang lin xie po ba deng tui ge xie po ba ka shung yang de sen ba xia wan cam men zhu ba ji xi de gen ji leng nan zhen po bi lu shi ji li ge ba deng jiu ren ba jiu le ma yong wei lam lan ji po le ge kang ga si leng ge zhu le xie bi zhu de qian po ge zhen li zuo lin xie ge la zang leng ge zai shun canzi jie zhen li sa shu xie po ge Sartula Dini Gumpala Gendak Dungwin Tabji Na Yekung Janji Lezhe Shigin. Canzi Jie Zimri Gengtu Yakub Deng Mameng Jie Gengku Deng Congri Gengku Deng Songzil Deng Canrik Shimjig Deng Chota Sarpil Chapil Weishu Ji Jie Gumba Simzul Shi Na Vizhani Sartu Jie Rintang Nguanjir Shetaba Deng Sartula Dini Gumpala Gendak Dungji Nguanjir Shetab.
2: Ngin Huma Ni Ming Jarab Janjig Deng Qin jarab jie dinggu nipzong di rangjil jie chansil rimshin jen jigji si lin zhu dun la samlu dung gin yul. Kipa lali shimjib shin jie si, gungma kengxi dergun nipshuk jie carig lakzi la zhuwa qinbu di ni, nipshuk jie qi bankun naga dan zhang ni, rangni la nipshuk jie khirig chitab jiba dang. Chashi nang dun naga namrigi dang siri, sankim rigba, sukchig rigba, pshigpshil rigba, rolmu sukuyin ba dang. Tana chanyin rigba yang dikung si cilu bari. Tesim shibi ga namri gurji hui cha kona bulab jalga yu bari siri. Dondag di ga dibshin wa dang, tobjung din ga subshi bari siri na, togmi din pachir jigzhi duni lu ni, jigzhi jagni li rang yin ba dang. Rishi damar lugu ni dangar da ngayi rang, nabshuk hiho la tobjung shen simshig me siri. Dir jangbi din rang sirgi ba dang, ar jangbi nangdun mung sirgi mo jang, ga nangag gabdir nabshuk je kiri la zhubi shi u shin wa dang, tobjung gangmung shi shi yu na yang, hibsha di dagi, Rangji le jie huan ju le deng xie su pe ji yong jir ni ba qian bu tun ma te bar. Meng qi ba bxi qi ba kong zi jie shi de xi gib zong li gong ba deng. Sir dap xion dir jing wa zam tak sa ba li. Xi gi deng te ji le du re, qin jia rib sik zhong gi qi ban kun de ge zhing zi gi xi di, zhong gi sa zhang de rim jik ba deng. Di ri jie si din lu jie jie di, ca ri ge qi zin ha na ma bxi wi, gong ming wa li gen si le rim mu bxi wi sa zha ji ba ne, zam neng ge si mir sun ba bxi li. 温江地址整理全部的商家单位能做的单位结束后再往的通知面部换句的等结束公布用纸你把更硬马吞巴里地里多的听得把人质的皮皮那不说这七班困起杀地一人那不说来吃你得个这个人皮皮那不说比地那哈江人不是个能的中国三困难经安论出的中国人力的个了巴里 디그나툰 대덕리 찹치바시는 찬슬럭 사르투제 자특당데 아지스당 람스제가 꾸 멍뽕네요 바당 사르투당 보지르제 흐스크건 젬트 담부메 바디리 대양 태진 잔드르 남신디 아이크 토마 와브진디 헤브진 아이크 지마와 릉니스메 밤 영나 아이크 럭던 주린 슈크근데 지제 마키바 타바리
3: 아나툰데 타그쉐셰기나 니퍼트 찬츠르 리스제 제지 사플시니 찬츠르 사르툴라 고치네 조위 삼링 애친당 람릭제 그게 탐질 셀기 바당 서중당 총리와제 제와 특출 예보시기라 찬츠르데 화암주르당 전초 공펄당 냠디 사모용을 건드르 동기카 찬츠르 도흐 제와니 돈리 도흐 제와당 화암주르 도흐 제와 아자크브 도흐 제와지 선지르비 지글름 쇼기 바당 ᱡᱤᱨᱪᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱮ ᱡᱮᱛᱩ ᱡᱮᱜᱮᱞᱟ ᱟᱡᱟᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱢᱟᱞᱜ ᱠᱟᱝᱱᱤᱨ ᱛᱷᱤᱥᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱮᱱ ᱡᱩᱝ ᱠᱩᱝ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱷᱟᱛᱨ ᱡᱤᱣᱟᱛᱟᱨ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱟᱭᱥᱞ ᱪᱷᱟᱱᱪᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱡᱮᱯᱟᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱠᱩᱝᱯᱷᱟᱞ ᱛᱩᱝᱣᱤ ᱜᱮᱞᱥᱞ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤᱜᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤᱱ ᱜᱮᱥᱞ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱨ ᱥᱟᱨᱣᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱵᱟᱨ ᱢᱮᱛ ᱢᱨᱩᱝᱣᱤ ᱢᱤ ᱵᱟᱨᱥ ᱛᱟᱣᱟᱨᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱥᱮᱛᱵ ᱱᱟᱨᱣᱤ ᱱᱤᱫᱤᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱤ ᱵᱟᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱥᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱝᱱᱤ Sartullati ni kumpala gendir tungwi gishin chen kurak sarwa nirinji sabar ni kurtanjigi. Chansil rgisu je jirji ji nyari in chagpu dambar sungti rgasil ngagdu ji tanga rgab jubjil bi zhongwa changzim jin cuk tang sambi danla pa bi chansil rgisu je jirji xe bi lingan kag duntu tanchuwa xegi. ཁྱི ཁྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁྱི ཕྱས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 저쪽에 재판 탑지제 러슬 토지지제 심지대야망지리저나친뜻이된증기바등야급제나치찬르근찬굴등찬르근리저락터의야포셰기캉제치찬르근든히캡콘스잔사긍죽지선버셰기흐잡니찬스사툴데늘더종데소용니톤지사툴등총스터그저겐사툴톤리산즈사툴총리회수르사툴지시데사툴라데니공팔라근더동위인탑지데당럽젠즈그증셰비
4: 폐름용등

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Kalang hua ti rik dan rur ya chiri te ya. Ta man de gari nirt ashtang giri o ya. Ya gza turi tsovi ye lor churi te ya. Yan zem rik te nul o shi gori o ya. Ya mihen balarir kanda khanda ri goya. Ya khantari ser gul nukhunda ri goya. Ya chalanari lucha shukunda ri goya. Khamgan chamu ori rargir chih chumuri gnama ya. Ta maha chela vari mali en zom gori yola ya. Yang shi yi erir ya kigh soho sori la ya. Nga shihen vori dan chan dar chunri la ya. Khamgan cha muori rachang adhi khori khola ya. Stan jo kere urza ladu khori khola ya. Tsunuk nun bori che yul chir khori khola ya. Kortan bori che yul chir khori khola ya. Tienjang pari manin nir giri khola ya. Wa khwa mori ngar kar dar gori khola ya. Tanjo kiri nir ka, esta gori khola ya.

Ayala, yang ayala gongan rukur galulo lo, talori go yang argunga arguna kergo, takuma yang arten nasiru chali, tahtola yang artola gitang chego, tashitang ta chula ga kadag zora, tanjagin jo yang hanjagar tanba, Yang atarazi gari yang achi indo onkur ta yoka Ta andrigazi gari yang argunga arnguna kargo Ta ashumani yang ahtana na aku chali Ta armala ta yang armala jana gatsungo Ta ashitang ta churungu tungu zi zora Ta atsongan jo ta atsongur jakar ta yoka Yang andrigazi gari yang akiku onkur ta yoka Ta atarazi gari ee taar gunga arnguna kargo Ta awaramani ee yang ahtana kaaru chali Ta atonga ta ee yang atonga na ardar sirgo Ta ashitang ta ee chukala ayi lora Ta arsigan jo ee yang arogar sigar ta yinba Ta atarazi gari ee chutsigi shutar ta yopka Ngasir guma andrigazi gari ee zi

0: Shani
1: ཁོང གིས ཀྲུང གོར བསམ་ཆེན་པ་ཐིན་ནི་ང་རང་ལ་ཚོན་ན་ལོབ་ཅུང་གི་ཁུ་གབ་ཡ་བོ་སི་ཤི་ངོ་ཏོ་དོང་ཅེ་གི་པེ་རི་ཐ་སན་ནེ་ས་ཏོ་དུ་དོག་ཤི་ཆེ་བ་གུ་ང་རང་ནེ་ཀྲུང་གོ་ཕེ་གེ་གི་འགྲོ་ལམ་ལུང་ངུན་ཅིན་ཐ་ཤེ་ཏོ་ཐི་བེ་དིང་སེ་བ་ཡོང་གུན་དུ་ཅེ་སོང་ཡོབ་ཤི་ཁོང གིས ཡུགོ་ཐ་རིང་ནེ་བུ་པུ་ཅང་གི་བེ་ངུན་ནེ
0: sie. Chuo ni bu, ti wei gan qi wei ke ku nan bie ji tan yam le che gur ya pian tuo yue ji song yu bu shi. Ling chen chung zhe ki pie ge zhuo xin bie, ge ke ji yin bie, si shi le. Kuo le shi bie nam xi gun duo cui bie, zhen long nan cuo che xin yu. Tie tie bu en si ten ki, si shi ki tong de par sum tu, tun kong sung gong ki wen zhuo cha gen wo. Yugo li ji pie ge dong gu ta kyung qie ne, sar bie qi tie shu rwa wen guo qi ge yu. Guntu pie ge wen gu che gu ni, si shi ki yugo tun le ki di wei mi ci yin bie, zhong gu suo ro de tan nyam le le shung nung ge gu ri gu qi ge yu ji song yu bu shi. Bu en si ten ki, lo man rin si shi tan zhong gu cho ni bu, rin ne sung gong tan, kur yu sung gong, meng xi zhi gui zu zhun suo kip kong su, pian zhe dian bie nyam le che yu. Gekem nipi yugo li ri nyam le ki mingwen bie dupshu hajan qenpo dien yu bati. Su gyun ki zhosin yugo r zan ma yin bar. Tadun jung kem yugo r so kep kong su gyun qe mi bar nur sin dong chok bie nguen zin nang yu. Bu en si ting ki, ji mien long ap ju yin na, si shir tan zhung gui war ki zhe war mu tu shung nun ge gu yin ba nga la yi qi dien bu yu. Gekem nipi mi ma war zhong un ji zam sim na, chua nipo r ti chu ne penpa ti wei qi wa top top pa ta. Pian chun ki rin ne le, ngong rui tan, sam si, nguan zin jik tun ji, ti wei sep du zho tup ji song yu bishi.
1: Dawa chubun ni, cha de le tenpa dian chi wei tu zi xin ba tan, sar gui ba lang guo le di di, cha de yi gie se, an jian min ni, lu yu gi, mang du rung a di, kum la chong gir du yu di, zhong gui cha de le ro gyur chi bi, chu go dun nam zhan la da guo le chi bar gyu yu. Chuzai angzhan shibjuli giewe wangki sa dintu kisub tun yu batan, lambar tu mizan nyu xin, gomgar sanye ti gi miman gi, tegar dini chu lin xin yu. Xiong lam gi yen yun tu, dawa kashi rin tenpa dinbi, xin dong gi loma sa la lung xin, zi xin ta yang chuk gombi wangki gam nin sebar yur yu. Chuzi ju zhan song wei ji sar gui ba, kumula chong gi le ma dian di gui gi chuko dun sa zi xin dun jo watan. 提高了 permetan 七不次八几年 出联系于不谈 金准民主气球图人不出高了以控制出松谈出胸看不了几个月